Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua way, teman terbaik yang muda. Kita masih di Spada, teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Jumat pagi akhirnya datang juga ya. Buat kamu yang dari tadi udah di jalan, yang lagi siap-siap kerja, sekolah, kuliah, atau mungkin baru buka mata sambil bilang alhamdulillah besok libur. Iya, Jumat itu memang punya suasana yang beda ya. Energi mulai naik karena tinggal dikit lagi menuju weekend. Tapi jangan mentang-mentang udah Jumat, kerjaannya malah dipindahin ke Senin. Hari ini tetap kita selesaikan apa yang harus diselesaikan, baru nanti kita bisa nikmati weekend dengan tenang. Dan aku Marley temenin pagi kamu di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai. Jadi buat yang sedang beraktivitas, hati-hati di jalan, jangan lupa sarapan, dan semoga Jumat pagi ini semuanya berjalan lancar. Tetap di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

Yeah, itu dia darinya Ed Sheeran featuring Taylor Swift, The Joker and The Queen. 92 udah mulai kerasa nih ya, kerasa kali ini udah suasana Jumat paginya nih. Biasanya kalau hari lain alarm bunyi langsung mikir, ya udah 5 menit lagi lah. Tapi kalau Jumat baru alarm bunyi aja rasanya kayak udah punya energi tambahan ya. Buat kamu yang lagi di jalan, teman 92 coba cek dulu dompetnya udah ada, HP-nya, kunci, semangat. Kalau semangat belum belum ada gak apa-apa ya, mungkin masih ketinggalan di kasur. Yang penting jangan sampai kunci motor yang hilang. Itu baru bikin pagi berubah jadi apa ya, jadi acara pencarian ya. Dan buat yang hari ini kerja, kuliah, sekolah atau punya urusan masing-masing, semoga semuanya dimudahkan ya. Gak perlu mikirin weekend dari sekarang sampai kerjaan hari ini terbengkalai. Kita selesaikan dulu Jumatnya, nanti setelah itu baru bebas mau rebahan, jalan-jalan, ngopi atau sekedar tidur tanpa alarm. Jadi tetap santai, tetap fokus dan jangan lupa senyum sedikit. Siapa tahu hari ini ada kejutan baik yang datang tanpa kita rencanakan. Amin ya.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan sekudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

Ya masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Darinya Topati dan Mario G Cloud, jejak langkah yang kau tinggal. Teman Pro 2, Jumat pagi sejauh ini masih aman ya? Atau ada yang dari tadi pagi udah muter-muter di jalan karena otak belum sepenuhnya nyala? Ya namanya juga pagi ya, kadang badan udah siap beraktivitas tapi pikiran masih butuh waktu buat login ya. Tapi justru enaknya pagi begini ya, suasananya masih fresh, mau mulai kerja, buka toko, masuk kantor, kampus, sekolah, atau sekedar ngantar keluarga. Semuanya punya cerita masing-masing, ada yang jumlahnya santai, ada yang jadwalnya padat sampai sore, dan ada juga yang dari pagi udah ngitung mundur menuju waktu pulang. Yang penting jangan buru-buru ngejar harinya, nikmati aja sesuatu. Ngobrol bareng teman, dengerin musik, ngopi ya kalau itu ritual wajib kamu. Dan biarin pagi ini jalan dengan ritmenya sendiri. Dan kita lanjutin lagi suasana Jumat pagi dengan musik yang pas buat temenin aktivitas kamu. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

ada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loks Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

Masih di 95.1 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Dan masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu teman Pro 2 ya. Coba lihat isi lemari kamu ya. Ada berapa baju yang sebenarnya masih bagus tapi udah jarang banget dipakai. Ada yang cuma pernah dipakai sekali karena waktu itu beli karena lucu. Ada yang dibeli gara-gara diskon. Dan ada juga yang sampai sekarang masih ada label harganya mungkin ya. Nah, pagi ini di Sepada kita mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita, terutama buat yang suka fashion, thrifting dan fast fashion ya. Dua cara mendapatkan pakaian yang sama-sama populer, tapi punya cerita yang berbeda soal harga, kebiasaan belanja, sampai dampaknya terhadap lingkungan. Pertanyaan sederhananya adalah, kita bisa gak sih tampil keren tanpa harus terus-terusan membeli pakaian baru, dan apakah thrifting benar-benar bisa menjadi salah satu alternatifnya? Nanti kita bahas. Stay tune terus di Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu.

Oke, balik lagi di Sepada Teman Pro 2. Kita masih ngobrolin thrifting versus fast fashion ya. Kalau kita perhatikan, tren fashion sekarang cepat berubah ya. Minggu ini model tertentu lagi ramai, beberapa minggu kemudian udah muncul model lain. Media sosial juga ikut membuat perubahan itu semakin cepat. Kita baru lihat seseorang pakai outfit tertentu, besoknya udah muncul banyak versi serupa dengan harga yang lebih murah. Masalahnya kita bukan sekedar membeli baju ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kebiasaan membeli pakaian lebih banyak daripada yang sebenarnya kita butuhkan. Karena harganya relatif terjangkau, kita bisa jadi lebih mudah berpikir, ah murah ini, beli aja dulu. Padahal kalau dilakukan berkali-kali, lemari makin penuh dan pakaian yang jarang dipakai juga semakin banyak. Jadi yang perlu kita pikirkan bukan cuma berapa harga bajunya ya, tapi juga seberapa sering kita membeli, seberapa lama pakaian itu digunakan, dan apa yang terjadi ketika kita udah tidak menggunakannya lagi. Okay, maybe I have a problem, and it's definitely you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Sudah jam 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, teman Produa. Aku Dika yang akan menemani kamu semuanya di santai siang ini. Di hari yang sangat penuh dengan keberkahan di hari Jumat tentunya. Selamat beraktivitas untuk kamu semuanya. Di hari ini kita awali dengan penuh kebahagiaan dan aku juga mau bilang di luar sana, kamu yang mungkin masih tidur ya, belum beranjak dari kasur, di luar lagi gerimis nih ya. Jadi gerimis, harus bawa jas hujan untuk kamu yang mengendarai roda dua, karena memang gerimisnya itu basah ya. Ya barusan kehujanan juga nih teman roda dua, jadi kayaknya memang dari paginya ini udah mulai ada tanda-tanda hujan deras ya. Tapi apapun itu, kita tidak bisa memprediksi cuaca. Setidaknya kamu harus selalu antisipasi untuk membawa jas hujan untuk kamu yang mengendarai roda 2. Terus di sini untuk kamu di Produit List Indonesia di 0811-6715-952 untuk kamu yang mau bergabung. Dan juga kita akan puterin lagu-lagu terbaru ya. Salah satunya ini ada Mario Geklau, belum lama, bahkan dia rilisnya di bulan kemarin ya. Ini udah kita hadirkan lagunya dengan Riuh, dan setelah ini darinya Selena Grace dengan Andi Rianto ya, Sumpah Mati. Nanti ada Naikila juga, My Mind Gue. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Masih di 95,2 RRI Predolog Semame, teman terbaik kamu. Di spesial hari Jumat ini penuh dengan keberkahan, kita masih terus di santai siang ya. Di suasana hari ini Ketolok Semawe teman Produa mendung, yang pastinya ini gak boleh jadi sebuah alasan kamu gak semangat gitu ya. Salah satunya mungkin kamu gak boleh gak menunaikan ibadah sholat Jumat di hari ini. Jadi semoga sudah mempersiapkan semuanya di awal bulan Oktober, semoga keberkahan terus membersamai dengan kita. Terima kasih untuk kamu yang masih terus dengerin Prodolog Semawe, teman terbaik kamu di hari ini. Teman Pradua masih dengan lagu-lagu mancanegara ya. Setelah ini Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya. Setelah ini ada Bittersweet Madison Beer. RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Loksmawe.

Rp790.000. Sisa kas sedekah Jumat Rp216.605.000. Selanjutnya total laksana Jumat pada hari ini tanggal 2 Oktober bertepatan pada tanggal 20 Rabiul Akhir. Khatib insyaAllah akan diisi oleh Tengku Ismuhar Emsos, Imam Tengku Muhammad Jufri SPDI, Muazzin Tengku Fadlilullah dan pembaca tanbih Tengku Rana Teriza. Waktu zuhur pada hari ini pukul 12.24 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

حي على الفتى.

لا إله.

wasahbihi ajma'in amma ba'du. Yang mulia dan terhormat Abu Rajai Mumsy Masjid Islamic Center kebanggaan kita bersama, Ketua BKM beserta anggotanya, panitia pembangunan masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tema pembicaraan pada hari yang sangat mulia ini, lisan menggambarkan karakter seseorang, baik dan buruknya seseorang nampak dan terlihat dari ucapannya. Sombong dan kanaahnya seseorang juga nampak dari ucapannya. Baik tinggi akhlak dan rendahnya juga nampak pada ucapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, takut olehmu akan Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Oleh Imam At-Tabari menafsirkan makna benar, setiap ucapan yang dikeluarkan sesuai dengan tindakan yang dikerjakan. Imam Al-Qurtubi mengartikan perkataan yang benar, yang jujur, mempertimbangkan aspek hikmah dan resiko yang terjadi di saat kita mengucapkan satu kalimat. Sangat terpengaruh ucapan seseorang di dalam kehidupannya. Pejut uronyo sering takalon, malah ucapan-ucapan yang diucapkan, cacian, makian, sumpah serapah. Bahkan yang lebih unik, ucapan-ucapan yang dianggap tidak baik dan tidak layak bahkan dikeluarkan di atas mimbar-mimbar Jumat. Bahkan dikeluarkan di atas mimbar-mimbar dakwah. Ucapan-ucapan yang kotor, bahasa-bahasa cacian dan makian. Anehnya na yang pegah, asai kagasa urung pegah ba, lage Sayyidina Umar pegah. Tuah tatanyong ba urungnya Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar ini muridnya baginda Rasul. Sayyidina Umar langsung menerima ilmu dari Nabi. Makna tegas Sayyidina Umar bukan ucapan-ucapan kotor, bukan ucapan sumpah serapah, bukan ucapan cacian dan makian. Tapi yang dimaksud tegas, menyampaikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila sesuatu yang baik tapi disampaikan dengan tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Kita mengajak orang kepada kebaikan, namun cara ajakan yang kita lakukan tidak sesuai dengan perintah Allah, hasilnya juga akan nihil. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam mengajak orang kepada kebaikan, yang pertama yang dituntun oleh Al-Quran

dengan ucapan-ucapan yang baik, mau'idhah hasanah, dan dengan contoh tauladan yang baik, dengan tindakan, dengan perbuatan. Wajadilhum billati hiya ahsan, juga dengan dialog, bukan dengan caci maki dan ucapan-ucapan kotor. Hari ini kita lihat fakta realita yang terjadi. Mimbar-mimbar dakwah, mimbar-mimbar khutbah dijadikan tempat untuk menghantam orang lain, untuk menghina orang lain. Ini bukan perintah agama Islam. Suatu saat pada masa zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada seorang penceramah muda bertemu dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Penceramah muda ini berkata kepada Harun Ar-Rasyid, "Ya Harun, inni nasihul laka famashdudun alaika." Wahai Harun Ar-Rasyid, hari ini aku ingin menasehatimu, tapi nasihat saya hari ini agak keras, agak pedas, agak menyakitkan. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'a. Maka engkau wahai Harun, jangan marah terhadap aku. Apa dijawab oleh Harun Ar-Rasyid dikala itu? Amsuk ya hadza, diam engkau. Faqad ba'asallaha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Bahwa sungguh Allah sudah pernah mengutus orang yang lebih baik dari kamu kepada orang yang lebih jahat dari aku. Ba'asallahu Musa wa Harun ilal Fir'auna. Allah sudah pernah mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun. Musa dan Harun dipastikan lebih baik dari kamu, dan Fir'aun dipastikan lebih buruk dari aku. Tapi apa kata Allah? Faqalu qawlan layyana. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan-ucapan yang lemah lembut, qaulan layyana, lemah lembut. La'allahu yadhakkaru ila yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun akan memikirkan atau dia akan takut kepada Allah. Menandakan bahwa ucapan yang kotor, ucapan yang tidak baik, ucapan yang sumpah serapah tidak akan dapat membuat orang berubah. Yang ada mereka akan melawan. Kalau tidak percaya, kita boleh praktekkan. Citayugop sembahyang dengan ucapan yang kasar, tacaci maki, pasti orang itu akan melawan. Tapi menyertai tak ajak dengan bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang baik. Sekalipun dia tidak melakukannya, tapi dia tidak akan melawan. Dia akan berfikir, dan insya Allah dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita akui bahwa komunikasi yang dilakukan hari ini khususnya oleh umat Islam di Aceh jauh dari tuntunan agama Islam. Takalon pemuda-pemuda berbicara, "Ihoi kungon bro, ini bukan ajaran Islam." Takalon bak media-media yang tengah-tengah viral, bak TikTok, Facebook dan lain sebagainya, urang mupake, urung cimarut, urung medawa, saling caci maki. Ini merupakan kemunduran yang sangat luar biasa.
tanpa kita sadari bahwa nilai-nilai keislaman yang kita bangga-banggakan sudah sangat merosot dan menurun. Apa akibatnya? Karena kita tidak lagi berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Kita berbicara tentang Al-Quran, kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak pernah menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita. Kita berbicara tentang baginda Rasul, kita berbicara tentang akhlak dan etika baginda Nabi, tapi kita jarang mempraktekkan di dalam kehidupan nyata. Sehingga inilah yang kita rasakan pada saat ini. Saling caci maki, saling menghina, bahkan ulama saja hari ini dihina. Coba buka media para hadirin. Ulama hari ini dihina. Pesantren Dayah hari ini disudutkan. Padahal jelas sejarah mencatat syariat Islam berdiri di Aceh Darussalam ini karena adanya pesantren-pesantren, karena adanya dayah-dayah. Hanya dayah dan pesantrenlah, ulamalah hari ini benteng terakhir syariat Islam di Aceh. Tapi urunya dayah disudutkan, ulama-ulama difitnah dengan fitnah-fitnah yang keji. Ini merupakan gerbang kehancuran yang sangat kita takutkan. Jika ulama difitnah, masyarakat mulai membenci ulama, ulama ini akan diserang oleh masyarakatnya sendiri, ulama ini akan diserang oleh umatnya sendiri. Yang senang, yang bertepuk tangan, yang mengambil manfaat, orang-orang yang benci terhadap Islam. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita mengambil sedikit kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib sendiri dan hendaknya juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Yang pertama, karakter seseorang baik dan buruknya tergantung pada ucapannya. Kalau ucapannya kotor, dipastikan karakternya juga tidak bagus, siapapun dia. Yang kedua, kalau berbicara, berbicaralah seperti konsep Al-Quran. Bil hikmah, mau'idhah hasanah, dan wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ingin mengajak orang kepada kebaikan, jangan pernah mengajak dengan bahasa yang keras, dengan bahasa yang kotor, karena orang akan melawan. Tapi ajaklah dengan bahasa yang lembut, walaupun mereka tidak melakukannya, setidaknya mereka tidak akan melawan. Jangan sandarkan tegas bahasa yang kotor kepada sahabat-sahabat Rasul, karena itu merupakan keliru yang amat sangat besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah,

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.

95,2 RRI Produk, semuanya teman terbaik kamu. Yang sudah jam 13 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, baru saja kita mendengarkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat di suasana hari yang penuh dengan keberkahan di hari Jumat ini. Tentunya masih akan terus kita temani sampai jam 14, ya, satu jam lagi kita akan terus sama-sama di sini teman Produk. Selalu berhati-hati untuk kamu semuanya. Ikuti program berikutnya di Santai Siang RRI Prodolog Semame, teman terbaik kamu, teman Produk.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Radiasi, di mana teman Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika Sesiun Mariko Saleh ya mengeluarkan perkiraan cuaca terbaru untuk wilayah pesisir timur dan juga utara Aceh hari ini, di mana perakirawan BMKG Mariko Saleh Febrianto Simajuntak menyampaikan bahwa dari pagi hingga sore hari sejumlah wilayah seperti Birenlok, Semawe, Aceh Timur dan juga Langsa berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Jadi masyarakat dihimbau untuk mengantisipasi perubahan cuaca dinamis sepanjang aktivitas hari ini. Dikabarkan pula teman Pro 2 di mana beliau menjelaskan mengenai parameter suhu dan juga kelembapan udara di wilayah perbatasan pesisir tersebut. Suhu udara diperkirakan akan berada pada kisaran normal ya, yaitu di 23 hingga 31 derajat Celcius. Selalu berhati-hati untuk kamu semuanya teman Pro 2, ditambah dengan cuaca yang hujan terus-menerus dari pagi sampai sore nanti. Jangan lupa untuk memakai jas hujan dan mengurangi kecepatan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Cerita Kita, menampilkan mini drama musikal yang memadukan kisah, suara, dan energi kreatif musisi lokal. Saksikan pula momen apresiasi bagi musisi lokal dalam penghargaan Musikpreneur 2025 dengan penampilan spesial dari Vanessa Z.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Ya, 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman Pro 2. Masih di sore ceria hari ini ya teman-teman Pro 2, bareng sama Bondan, tepatnya pukul 15 lewat 4 menit saat ini ya teman-teman Pro 2, di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 gitu ya. Dan di sore hari ini cuacanya di daerah Lok Sumawi dan sekitarnya gitu ya teman-teman berdua, gerimis aja gitu ya. Gerimis, hujan, rintik-rintik, terus kemudian sedikit ada hujan lebatnya gitu. Kemudian dan juga matahari kayaknya gak nampak deh di sore hari ini. Jadi kalian kalau yang mau olahraga di sore hari ini kayaknya cocok banget nih, sambil agak hujan-hujanan, gerimis, sendu gitu ya kan, sambil lari kalian kalau demen lari gitu kan. Tapi jaga kesehatan kalian ya teman-teman Pro 2, jangan sampai kalian nanti terserang penyakit gitu. Karena cuacanya ya gimana ya teman-teman Pro 2, di sore hari kadang hujan, tiba-tiba nanti ada panasnya gitu kan. Cuacanya lagi gak menentu gitu. Jadi buat kalian jaga diri, jaga stabilitas, terus jaga vitalitas juga, supaya kalian gak gampang terserang penyakit gitu teman-teman Pro 2. Oke, stay tune terus di 95,2. Ini agak kelewat nih lagunya, kita ulang lagi aja kayaknya ya. Oke, kita ulang lagi lagunya Midnight Quickie featuring dengan Rocket Rockers dengan Ingin Hilang Ingatan. Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik

banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempter pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu, bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Ya masih di 95,2 dari Pro 2 Luxumawi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Bondan di sore hari ini ya teman-teman Pro 2. Sekarang waktu udah menunjukkan pukul 15 lewat 25 menit. Di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Ya teman-teman Pro 2, seperti yang aku bilang tadi ya, karena cuaca lagi hujan, kemudian kadang siangnya panas, pagi sampai siangnya panas banget gitu ya. Kalian harus bisa menjaga kesehatan. Terus kemudian nih, selain menjaga kesehatan nih, aku ingetin teman-teman Bro 2, karena berdasarkan pengalaman kita semua ya teman-teman Bro 2, kan kita sering nih, bukan sering sih, kebetulan di tahun lalu, di akhir tahun lalu gitu, kita ada ini ya, ada bencana hidrometeorologi gitu ya teman-teman Bro 2. Nah, tingkatin deh kewaspadaan kita ya teman-teman Bro 2, jangan sampai kita nggak siap siaga gitu, seperti yang udah diingetin sama BPBD dan juga BMKG gitu teman-teman Pro 2. Kita harus siapin tas siaga bencana yang isinya adalah perlengkapan-perlengkapan yang mendukung ketika kita harus mengungsi. Jadi kita nggak repot-repot nih cari-cari barang yang mana yang harus kita bawa, terus kemudian mana yang harus kita tinggalin, mana barang yang nggak penting, mana barang yang penting masih harus misah-misahin lagi. Nah, ketika kalian misah-misahin, tiba-tiba banjir udah datang atau air udah mulai naik gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah kerugian untuk kita juga. Nah, makanya siapin tas siaga bencana. Dan aku ingetin juga nih, kalau musim hujan kayak gini biasanya nih teman-teman Pro 2 banyak genangan gitu kan, muncul genangan di mana-mana dan banyak jentik nyamuk gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi jangan sampai kalian udah siaga bencana nih kan, tas sudah kalian siapin, terus kemudian sehat badan kalian udah kalian jaga gitu, tapi di wilayah kalian banyak nyamuk gitu kan, jadinya nanti bahaya. Ada ancamannya kan macam-macam nih, kalau nyamuk ada malaria dan juga demam berdarah gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi juga gitu. Makanya antisipasi genangan, terus kemudian segala macamnya itu harus bersih gitu. Mulai dari selokan rumah kita, kemudian dari mungkin penampungan air yang ada di sekitar rumah kita. Biasanya kan kita kalau hujan kayak gini ada yang nampung air gitu kan, untuk keperluan cuci kaki atau untuk cuci tangan sebelum masuk rumah gitu. Nah, itu perhatiin juga, jangan sampai ada jentik nyamuk gitu ya teman-teman Pro 2. Nah, stay tune terus di 95,2 Radio Pro 2 Luxumawi, karena Bondan masih bakalan nemenin kalian sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita ada sore ceria ya teman-teman Pro 2. Dan narasumbernya siapa? Kalian follow Instagram RRI supaya kalian tahu gitu ya. Oke, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2, karena di 95,2 RRI Pro 2 ini adalah radionya anak muda gitu ya teman-teman Pro 2. Kalau kalian merasa muda ya dengerin di 95,2 gitu ya. Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Luxumawi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Yes, lagi. Ayo, muter lagi, muter. Oh yes, okay, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Okay deh, aku depo biar banyak menang.
2: Eh Rud, mau kemana kamu?
1: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
2: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
1: Eh Budi, emang gitu ya?
2: Benar.

0: tersebut, kamu harus mulai berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
1: Makasih deh udah ngingatin aku.
0: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
1: Boleh juga. Ayo.
2: Bisa kalah terus sih.
3: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
2: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
3: Kalau nggak beli, susah menang ya.
2: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
3: Jadi, aku salah ya?
2: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
4: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.

ibu jalan. Ya masih di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Bondan di sore hari ini ya, teman-teman Pro 2. Tepatnya pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan sambil menemani sore hari kalian, aku mau muterin lagunya Adrian Khalif featuring dengan Juicy Lucy dengan Sialan. Stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

0: Ceria, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Bondan di sore hari ini ya, teman-teman Pro 2, tepatnya pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 ya, teman-teman Pro 2. Dan seperti biasa teman-teman Pro 2, kalau kita Senin sampai Jumat itu selalu di sore ceria ada yang spesial gitu ya, karena kita pasti kedatangan seorang bintang tamu gitu ya. Di sore hari ini kita bakalan kedatangan bintang tamu salah satu Indonesian Student Leadership Camp 100 Ketos Universitas Indonesia gitu, dengan Kak Nur Lira Syahira. Langsung aja kita sapa. Selamat sore Kak Lira.
2: Hai, sore.
1: Halo, gimana kabarnya Kak Lira?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Oh, lagi di sekolah nih Kak ya? Belum pulang ya, lagi kegiatan OSIS gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, Kak Lira, nih aku mau tanya-tanya nih. Berarti Kakak nih ketua OSIS gitu. Ketos nih betul kan? Bacanya betul ketos gak sih?
2: Iya.
1: Ketos atau ketos?
2: Fakta. Ketos.
1: Ketos. Ketos gitu ya?
2: Iya.
1: Ketua OSIS. Betul?
2: Iya.
1: Oke, jadi ini gimana Kak ceritanya? 100 orang ini adalah 100 orang ketua OSIS pilihan gitu ya, betul?
2: Betul, betul.
1: Oke, boleh diceritain nggak journey-nya nih, gimana bisa kepilih menjadi seorang 100, berarti ini 100 orang ketua OSIS terbaik di Indonesia kan?
2: Iya, benar-benar. Dari Aceh sampai Papua.
1: Dari Sabang sampai Merauke ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Oke, boleh journey-nya awalnya gimana sih Kak, boleh diceritain nggak?
2: Oke, jadi izin cerita ya. Jadi teman-teman, yeah, sebelum saya berhasil jadi ketua OSIS, 100 ketua OSIS terbaik seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya ketika saya masih menjabat wakil ketua OSIS tahun periode 2025-2026, saya udah luar stalking akun ISLC, yaitu Indonesian Student Leader Camp. Jadi program ini tuh dibuat ataupun diciptakan oleh sekumpulan mahasiswa itu ya, studi mahasiswa UI Universitas Indonesia. Kemudian karena saya kira itu pertama untuk khusus ketua OSIS saja, jadi saya tidak dulu mendaftarnya karena masih wakil ketua OSIS gitu ya, masih belum tinggi. Kemudian jadi setelah saya alhamdulillah menjabat sebagai ketua OSIS periode 2026-2027, akhirnya saya langsung stalking kembali akun Instagram YSLC. Kemudian saya mendaftar ketika pendaftaran dibuka sekitar bulan Mei kemarin. Okay. Kemudian di salah satu pendaftaran itu ada esai. Dan esai tersebut saya buat sesuai syaratnya. Dia juga dibantu oleh alumni. Dibantu oleh beberapa alumni seperti Kak Raisa, salah satu mahasiswa UB sekarang, dan juga Kak Nai. Jadi karena ini sedikit flashback, merupakan seorang partner SSC, yaitu Eskul Penelitian di SMA kami, yang udah jadi brand ambassador Google. Jadi karena mungkin menurut saya mereka tuh udah lumayan oke dalam pembuatan esai gitu ya. Jadi saya minta bantu kepada mereka. Kemudian juga misalnya dari persyaratannya bikin video dengan tema empati ketua OSIS, saya minta bantu beberapa teman-teman OSIS dan juga terutama pada tim PDD itu ataupun tim TIK yang telah membantu. Kemudian pada akhir Juni akhirnya pendaftaran itu akhirnya diumumkan dan alhamdulillah nama saya telah diumumkan di email lulus sebagai salah satu ketua OSIS terbaik di Indonesia dengan membawa nama Aceh. Kami mewakili dua orang di provinsi Aceh dari Sman Mosa Banda Aceh, yang saya kenal kalau tidak salah namanya Fauzan, dan saya sendiri dari Aceh Utara. Begitu Kak.
1: Oke, nah berarti Kak Lira ini kan udah dua kali gitu ya menjabat sebagai OSIS. Ini berarti sekarang kelas 2 atau kelas 3 Kak?
2: Kelas 3, kelas 12.
1: Kelas 12 ya, berarti kelas 12, tepatnya kelas 3 SMA gitu ya. Berarti berapa kali periode tuh naik OSIS-nya tuh Kak? Dua kali cuman?
2: Dua kali.
1: Di kelas 1 berarti, di kelas 10 berarti nggak ikut OSIS ya?
2: Iya, iya.
1: Oke, berarti pertama jadi OSIS langsung wakil ketua?
2: Iya benar.
1: Ih, keren kali gak? Bisa bisa kayak gitu ya.
2: Sebelumnya di SMP juga udah pernah menjabat ketua OSIS.
1: Oke. Kebetulan nih kemarin kan kalau gak salah nih bintang radio di SMA 1 Dewantara juga ya?
2: Iya benar-benar.
1: Berarti kemarin bintang radio RRI Losumawi ini dibantu sama Kak Lira juga ya?
2: Ya sedikit untuk persiapan acara menemukan bintangnya ya, bintang radio ya.
1: Thank you banget berarti Kak udah dibantu gitu kan, karena antusiasme bintang ya, radio kan kemarin sama. Sampai berapa Kak? Kalau nggak salah kita hampir 20 orang kan yang ikut untuk bintang radio itu kan? Dari SMA Dewantara itu banyak itu ya, teman-teman dari Dewantara ya, antusiasme sangat tinggi. Ini berkat ketua OSIS-nya yang bagus gitu kan. Jadi
2: dari guru pemimpinnya juga oke.
1: Iya, dari wakil kesiswaan kemarin ya, dari kepala sekolah juga kontribusi, terus kemudian memberikan ruang untuk teman-teman nih, ayo join semua gitu. Kita kumpul di lapangan untuk bareng-bareng kita support kawan kita gitu kan. Nah, Kak, kita balik lagi ke masalah ketua OSIS nih kan. Berarti itu esai yang ditulis apa Kak? Tentang apa? Jurnalnya tentang penelitian kah? Atau tentang apa yang pengen proker yang pengen dikerjain? Atau apa gitu Kak?
2: Esainya tuh mengenai bagaimana empati ketua OSIS kepada pengurusnya. Jadi di situ Lira mengangkat di mana tentang sebuah kasus di yang udah Lira alami juga sebagai ketua. Ketika ketua bidang ini miskomunikasi dengan anggota sehingga mereka ini tuh tidak bisa menyelesaikan suatu masalah ataupun tugas telah diberikan oleh ketua OSIS maupun pembina OSIS. Jadi saya di situ saya membawa bagaimana empati ini bisa kita selesaikan untuk membasmi masalah yang terjadi di pengurus OSIS ini.
1: Berarti itu?
2: Jadi kemudian saya berikan solusi, karena juga esai ini bukan esai ilmiah, jadi kayak deskriptif aja. Jadi ya, menurut saya lumayan enjoy juga dalam mengerjakan esainya.
1: Seberapa enjoynya Kak? Berapa hari buat esainya tuh?
2: Kurang lebih 5 atau tidak 6.
1: Cepet juga ya, berapa halaman tuh kalau boleh tahu?
2: Karena saya juga harus lihat dulu nih gimana nih tujuh lapangannya gitu kan. Bagaimana juga saya merapikan struktur esainya. Jadi lumayan berat di situ.
1: Nah, seberapa susah sih sebetulnya menjadi seorang ketua OSIS tuh Kak? Kalau kita bicara soal lingkup sekolah aja deh, gimana susahnya, apa susahnya? Seberapa susah deh, bukan apa
2: kalau
1: susahnya?
2: Kalau susahnya tuh mungkin dari gimana kita bisa mencakup gitu ya, ketika ada evaluasi, rapat dengan teman-teman untuk mengadakan sebuah event tahunan. Jadi mungkin di situ agak susah pembagian tugasnya, karena tetapi sejak adanya ISLC ini dan juga belajar dari esai yang saya lakukan dengan mengambil tema empati, saya lumayan udah bisa menangani kasus-kasus yang seperti miskomunikasi ataupun teman-teman yang masih ada nih yang kayak kurang dalam kerjasama. Jadi kami tuh lebih mempererat gimana dari faktor-faktor internal ketika mereka mengalami gangguan dalam kerjasama.
1: Okay.
2: Jadi menurut saya mungkin 7/10 agak susah sedikit, cuma ya bismillah aja dijalanin.
1: Seberapa banyak persaingannya kemarin Kak? Ini kan 100 nih, berarti kan enggak persaingannya
2: kandidatnya.
1: Iya, kandidatnya berarti ada ribuan lah pasti ya.
2: 3 pasangan. Jadi kami ini pasangannya nomor 1 ada Aska dan Rizky, nomor 2 ada saya dan Sheila, yang ketiga ada Asfa dan Arsy. Jadi ya tahun ini alhamdulillah ketua dan wakilnya dipegang oleh cewek.
1: Okay.
2: Perempuan.
1: Nah, kalau yang apa nih ISLC ya, berarti biasa dipanggilnya disebutnya seperti ISLC, itu berapa persaingan Kakak tuh?
2: Persaingannya tuh sampai ada 300-an, jadi ketika kami itu mungkin lebih banyak yang gugur dari dananya mungkin ya. Karena sebelum kesana kami ada bayar dulu dana investasi sebesar Rp3.800.000.
1: Oh,
2: mungkin agak di situ, dan juga ada persaingan dari video juga esai, persyaratannya lumayan ketat. Karena juga dinilai bagaimana dari temanya, visualnya, artikulasinya, itu lumayan berat juga dalam mencukupi syarat tersebut.
1: Oke, berarti ini pelatihannya itu ada uang untuk investasinya dulu, ibaratnya depositnya dulu lah, biar nggak ada komitmen untuk hadir gitu kan, sebetulnya uang untuk komitmen mau hadir. Ini pelatihannya di mana Kak, kalau boleh tahu?
2: Gimana?
1: Pelatihannya kemarin di mana itu?
2: Latihan apa ya, latihan untuk memenuhi syarat ke ISLC atau gimana?
1: Iya, ini kan ISLC ini kan setelah pemilihan 100 orang ini, ada camp-nya kan? ada pelatihannya.
2: Oh, itu gini, Bang. Jadi kami yang di ISLC itu tanggal 17 Oktober ini bakal langsung ke Depok di Wisma Makara sebagai asrama kami gitu. Kami langsung ke sana.
1: Oh, berarti ini masih in journey ya. Berarti masih bakalan ke sana gitu. Belum sempat ke sana gitu. Oke, berarti di tanggal berapa, Kak?
2: Tanggal 17 Oktober sampai 21.
1: 17 sampai 21 selama 4 atau 5 hari lah itu berarti ya.
2: Ya, 5 hari 4 malam.
1: Itu di Universitas Indonesianya?
2: Iya. Oh. Tapi kami ada study tour kayak ke kunjungan ke gedung MPR Indonesia, ke industri visit, ada juga ke Masjid Istiqlal, dan juga ada beberapa pertemuan dengan forum OSIS Nasional. Dan juga kami bakal jadi salah satu struktur dari FON tersebut, forum OSIS Nasional.
1: Oke, untuk tahun ini ya, kemudian setelah pelatihan camp-nya ini selesai, nanti dibuatlah struktur untuk organisasi yang akan selanjutnya gitu ya. Oke, berarti ini dari sekolah dianterin atau Kak Lira berangkat sendiri nih kalau boleh tahu nanti di tanggal 17 sampai 21 itu?
2: Sepertinya dianterin mungkin ya, karena baru tahun pertama dan Lira juga mungkin perempuan, jadi mungkin dianterin oleh Kepsek ataupun Wakasek kesiswaan.
1: Oke, ini berarti dari Dewantara ini baru pertama ini?
2: Iya.
1: Ini untuk Aceh Utara atau memang dari Dewantara aja, Kak, yang baru mengikuti ISLC ini?
2: Sebenarnya kalau untuk ISLC dari tahun 2022 atau sebelumnya mungkin ada perwakilannya. Cuman kalau untuk perempuan mungkin baru Lira pertama dan dari Aceh Utara. Mungkin lain lebih ke dari Banda Aceh ataupun Aceh Besar.
1: Oke. Apa yang membuat Kak Lira tertarik untuk mengikuti ISLC ini, Kak?
2: Oke, itu pertanyaan yang Lira tunggu-tunggu. Yang bikin Lira menarik itu.
1: Jangan ditaruh di awal, nanti kasihan teman-teman pro 2-nya nanti kan. Biar nungguin kapan ditanyanya gitu kan.
2: Karena gini ya, semenjak Lira duduk di bangku sekolah dasar, Lira tuh pengen ketika SMP atau SMA tuh pengen kayak mau dong kayak pertukaran pelajar ataupun kayak ada study tour ke luar provinsi gitu. Okay. Walaupun di SMP udah pernah ke Medan. Jadi kayak mau ke Jakarta boleh gak sih gitu, yang lebih memang wow ibu kota gitu kan. Kemudian pas kelas 1 SMA di kelas 10 Lira tertarik dengan beranda Lira di Instagram FYP Lira tuh keluar adanya memanggil satu kertas terbaik, dan itu ketika Lira lihat rupanya tanggal pendaftarannya udah tutup gitu, ketika Lira jadi wakil, jadi akhirnya Lira tidak jadi ikut, walaupun setelah itu 2 hari kemudian diperluas lagi tanggalnya, ditambah jadi 10 hari ke depan untuk pendaftaran 100 kertas terbaik. Jadi ya walaupun mungkin Lira agak kurang siap, merasa kurang siap dengan durasi 10 hari, jadi Lira tidak jadi ikut ketika Lira jadi wakil gitu. Ingat, ikutlah di tahun depan, tahun sekarang.
1: Oke, berarti memang ketertarikannya adalah pengen pertukaran pelajar lah intinya gitu ya.
2: Iya.
1: Dan ibaratnya
2: pengen punya teman nasional gitu.
1: Iya, studi banding lah ya kan, bertukar pikiran nanti ketemu dari orang sana, orang sini gitu. Berarti dari Aceh ada berapa tadi, Kak? Dua?
2: Ada dua orang,
1: dua sepasang. Orang, sepasang ya. Oke, sepasang ini memang di setiap provinsi itu dibuatnya sepasang-sepasang atau gimana, Kak?
2: Enggak, itu mungkin dari beberapa yang hoki aja. Mungkin kalau misalnya dari Jawa Timur ada 4 kalau enggak salah. Okay. Dari Maluku ada seorang. Dan dari Aceh ya 2 orang. Mungkin dari lain ada beberapa, ada sampai 4, 5, 6 gitu.
1: Oke. Nah, apa Kak yang perlu disiapin untuk menjadi, untuk mengikuti ISLC ini? Mungkin teman-teman yang di luar sana ada yang mau ikut mungkin di tahun depan. Atau persiapan untuk adik-adik Kak Lira nih. Mungkin wakil ketua OSIS-nya gitu, yang masih wakil ketua OSIS-nya kalau boleh tahu sekarang kelas berapa, Kak?
2: Ketua OSIS di SMA?
1: Iya.
2: Masih saya sendiri kelas 12.
1: Wakilnya?
2: Wakilnya kelas 12 juga, cuman pisah. Kalau Lira kelas kimia biologi, kalau wakilnya fisika ekonomi. Beda kelas A dengan B aja.
1: Aku kira wakilnya adalah siswa kelas 11 gitu kan, jadi buat motivasi gitu untuk ikut di tahun depan gitu. Nah, apa sih yang perlu disiapin untuk mengikuti ISLC ini, Kak?
2: Ini kalau menurut Lira yang pertama itu pasti disiapin dari dana dulu gitu ya, karena dana investasinya mungkin agak lumayan besar dan juga harus penuh keyakinan gitu, karena ini kan juga udah melewati pulau gitu ya, untuk kita mengikuti ini. Kemudian juga yang kedua dari segi mental, mungkin kan juga kalau misalnya kita udah gak punya mental yang cukup, kita gak bakal berani gitu, kayak aku naik pesawat aku takut gitu loh, gimana di sana. Dan nanti juga di sana mungkin orang tua ataupun pendamping guru sekolah cuma tanya sampai bandara Kuala Namu, nggak sampai ke Soekarno-Hattanya. Kan di sana kami bakal jemput dari bus langsung kan kak, pulang dari apa, baru sampai di bandara Sota itu kami langsung keluar dari pintu exit, langsung dijemput oleh bus di SLC. Jadi mungkin dari situ juga kita harus misalkan mental untuk bertemu teman-teman dari luar-luar sana gitu. Dan juga mungkin yang disiapkan beberapa barang mungkin sangat utama ya, mungkin dari sekarang bagi teman-teman ataupun adik-adik yang udah mau kayak jadi Kak Lira gitu, termotivasi untuk ikut SLC, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang kayak barang kecil seperti power bank mungkin ya, ataupun beberapa hal yang memang itu sangat penting bila di satu urgen gitu, apalagi kita jauh dari orang tua gitu.
1: Oke, kalau itu kan soal perjalanan yang akan datang gitu kan. Nah, kalau sebelum nih, sebelum ikut atau pas mau ikut, apa sih yang perlu disiapin gitu Kak, yang waktu kemarin itu selain esai, terus kemudian ada nggak sih persyaratan lain gitu?
2: Bagi Lira sih mungkin nggak ada ya, dari esai itu memang dari syarat khususnya gitu. Tapi bagi teman-teman yang ingin memperkuat biar kayak, oh aku bakal lulus dari peratus terbaik ISLS ini. Jadi teman-teman tuh harus bisa nulis, benar dari esai, harus bisa basic-basic ngeditnya. Bagaimana nanti kan kita juga ada sedikit dialog ataupun naskah untuk membuat video perkenalan bahwa kita tuh ketua OSIS yang memang mapan untuk menjadi satu ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Kemudian juga teman-teman mungkin mempersiapkan beberapa dokumen seperti pas foto, surat keterangan bahwa kita tuh benar-benar dikasih mandat sebagai ketua OSIS dan juga surat izin dari kepala sekolah.
1: Oke, berarti persyaratan untuk ikut ILSC ini kemarin tapi esai dan juga persyaratan administrasi lainnya aja ya, nggak ada yang kayak seleksi harus tanya jawab segala macam, wawancara gitu, nggak ada ya?
2: Enggak, kami cuma kemarin di seleksi dari Zoom itu cuma pengarahan bagaimana kami nanti challenge-nya setelah dinyatakan lulus. Kemudian juga dari Zoom itu mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Itu lumayan mungkin agak berat mungkin ya, karena lumayan 6 jam Zoom. Kemudian kita dikabarkan lulusnya dari Gmail.
1: Oke, nah aku masih pengen tanya-tanya lagi nih sama Kak Lira, tapi kita mungkin break sebentar ya Kak ya. Karena biar enak aja kan ke Alira, biar ada minum gitu kan. Ada breaknya dulu sebentar gitu kan. Kita bakal balik lagi, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu.
3: Ada razia, balik aja.
4: Ada polisi razia. Harus balik lagi nih, kawat.
3: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
5: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
6: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
7: Hehe, iya nih.
6: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
7: Iya, gimana?
6: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
7: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
6: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
7: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
6: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
8: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
9: Ya udah, yuk.
8: ini pedes banget.
9: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
8: Enggak, aduh aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
9: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
10: A few moments later.
9: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
8: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
11: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
12: Hei, kamu jangan buang aku di sini. Kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
13: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
12: Aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
13: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
12: Itu, baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
14: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
0: Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Ya masih di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman-teman Pro 2. Masih bareng sama Bondan di sore hari ini, tepatnya pukul 16.29 menit di hari Jumat 2 Oktober 2026. Nah kita masih berlanjut lagi nih sama Kak Lira ya. Kita sambut lagi Kak Lira, selamat datang kembali. Sorry Kak, tadi ada trouble sedikit, jadi kita harus off dulu sebentar gitu ya. Sambil biar teman-teman Pro 2 nih penasaran nih karir perjalanan Kak Lira seperti gimana gitu kan. Ini Kak Lira kalau boleh tahu lagi di mana nih, kayak estetik banget gitu kan.
2: Lagi di Busren ASEAN.
1: Oh, di ASEAN. Oke. Okay. Yeah. Lagi udah pulang sekolah ya.
2: Iya udah.
1: Oke, nah Kak boleh dilanjut ceritanya soal kita lanjut soal cerita ISLC. ISLC agak susah sih, panjang. 100 orang terbaik ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, iya kan?
2: Iya.
1: Jadi yang jadi yang boleh menjadi 100 orang terbaik itu bukan cuma ketua OSISnya aja.
2: Iya, ada wakilnya juga, dan mungkin kalau memang di sebuah kabupaten itu ada organisasi seperti forum anak gitu ya, seperti pramuka, mereka juga bisa join sebenarnya.
1: Oh, jadi bukan dari OSIS saja, ini bolehnya dari pramuka pun boleh, dari organisasi apa aja tuh kalau boleh tahu? Selain OSIS, pramuka, terus forum
2: anak.
1: Forum anak tuh seperti apa maksudnya?
2: Forum anak tuh seperti kalau contohnya di Aceh Utara ada forum. Itu mereka kayak misalnya dia setiap acara mereka bakal mewakili kayak suara dari remaja gitu untuk menghadiri acara tersebut. Seperti di acara Milad Semuda Pasai kemarin, mereka juga ada menghadiri beberapa rondonnya gitu untuk ya apa tugas mereka, misal kayak memberikan materi tentang forum anak itu apa, dan juga memperkenalkan beberapa prestasi-prestasi anak-anak yang ada di Aceh Utara.
1: Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Lira, persiapan yang ini udah di-spill kan kegiatannya bakalan seperti apa nanti di UI ya?
2: Iya.
1: Jadi kegiatannya itu full di UI gitu? Enggak, maksudnya untuk penyuluhan atau pembinaannya nanti di UI, di kampusnya gitu?
2: Jadi nih ya, di Wisma Makara, kayak tempat asrama para mahasiswa gitu kalau nggak salah.
1: Oke, nah itu ada nggak sih yang perlu disiapin gitu Kak? Misalnya apakah materi kakak atau soal esainya perlu didalemin lagi atau gimana gitu? Ada nggak yang perlu disiapin pas waktu nanti ke sana itu?
2: Ini yang perlu disiapkan sebelum sampai di sana atau sesudah kita menjadi satu ketua OSIS yang udah siap di Depok itu?
1: Waktu kita camp di camp pelatihannya itu, jadi apa yang perlu kita siapin? Apakah esai gitu kita presentasikan lagi atau apa gitu Kak misalnya?
2: Kalau misalnya setelah di sana, kita juga harus sesuai ikut bagaimana ronda di sana kan. Jadi kalau tidak salah itu, di hari pertama mereka bakal kayak perkenalan gitu, visi industri. Kita juga akan diperkenalkan ke gedung-gedung MPR RI. Contohnya kakak Sentinel ya, kayak fasilitator kami itu. Mentor kami mengatakan kalau misalnya kami nanti di ruang MPR RI itu, kalau misalnya kita udah menyatakan nih bagaimana problem di Aceh ataupun di Aceh Utara, nanti itu sang pihak DPR bakal langsung nelpon dewan-dewan perwakilan yang ada di Aceh untuk menanyakan apa problem di, misalnya nih, terjadi problem adanya kayak kurang penanganan seperti beras semakin mahal naik di Aceh Utara. Jadi nanti kalau misalnya kita mau menanyakan nih kenapa sih itu dapat terjadi kemahalan pada beras, padahal beras itu kan seperti bahan pokok yang seharusnya tidak bisa dimahalkan. Jadi nanti mereka bakal langsung sigap mengambil keputusan untuk langsung menghubungi yang berpihak di Aceh Utara seperti dewan kayak penaikan barang gitu Bang. Jadi kayak benar-benar langsung menanggapi di detik itu juga.
1: Oke, berarti kemudian, berarti Kak Lira bawa permasalahan nih ke sana gitu ya, bawa apa nih? Apa yang udah mau disiapin sama Kak Lira? Ini kan 17 tinggal menghitung hari lagi kan, 2 minggu lagi nih gitu, udah mau berangkat gitu kan. Apa nih permasalahan yang udah dikumpulin sama Kak Lira untuk ditanyakan di gedung DPR nih?
2: Kalau untuk yang pastinya mungkin belum ada ya, cuman masih beberapa opsi tentang apa ketika bencana banjir di Aceh menerima bantuan luar gitu, sedangkan ketika masalah di Kalimantan itu sampai Jepang disambut dengan apa drum band gitu ya, disambut dengan pengalaman bunga, mungkin juga bakal menanyakan hal itu, tapi masih mikir dulu apakah bakal kayak menjadi suatu same question gitu. Okay. Kemudian juga mau tanya nih kenapa penanggapan banjir kemarin lumayan kayak lama banget, jadi sangat kasihan tahu bahwa kalau misalnya Ramadan mereka tuh harus merasakan kayak nginap di tenda yang oranye yang sak sempit itu. Itu memperhatinkan bagi Aceh ya terutama.
1: Oke, berarti ini kan sebetulnya pertanyaan Kak Lira ini udah sempat ditanyain sama masyarakat Aceh gitu dan dijawabnya sama pemerintah seperti ya udah pernah dijawab lah sama pemerintah. Nah, tapi ini Kak Lira ini berarti pengen mendengar langsung dari anggota dewan gitu ya. Pengen tahu ya, langsung bener. pengen dengar dengan telinga sendiri statement seperti apa sih yang sebetulnya menjadi jawaban mereka gitu kan?
2: Iya benar-benar.
1: Nah, boleh nggak Kak nitip satu lagi Kak buat dititipin di sana gitu? Boleh nggak nitip satu pertanyaan atau inilah nitip satu statement, bukan statement apa ya kalau dibilangnya satu. Ya sebuah permasalahan lah sebetulnya ya. Boleh nitip satu nggak? Dititipin nanti ditanyain di anggota dewan.
2: Boleh, boleh.
1: Nggak, aku mau nitip ini. Mudah-mudahan menjadi ini juga ya. Siapapun yang mendengar di Pro 2 ini, teman-teman Pro 2. Dan juga siapapun yang mendengar ini mudah-mudahan sepemahaman sama aku gitu ya. Aku mau nitip pertanyaan kayak gini nggak? Kenapa Aceh ini terkesan agak lambat gitu ya? Nggak lambat, padahal kan dari pusat nih kan, dari pusat kan udah memberikan bantuan gitu, udah memberikan pencairan dana, tapi kenapa agak lambat penanganannya di sini gitu, bukan penanganannya tapi pemulihannya gitu, kalau penanganan kan memang udah ditanganin gitu kan. Nitip itu aja sih Kak. Oke, Kak Lira, kalau berarti nanti di sana itu mes gitu ya, tinggal di Wisma, di apa ya dibilangnya, mes nggak, atau di hotel?
2: Wisma Makan itu kayak mes ataupun asrama gitu ya di
1: Belenenya. Oh, jadi itu memang tempat tinggalnya juga di situ juga, terus kemudian segala macamnya di situ gitu ya, nggak berpindah tempat gitu ya?
2: Enggak.
1: Oke, nah Kak, yang menjadi kesulitan ketika Kakak kemarin mengikuti ini apa sih? Mengikuti untuk menjadi 100 peserta terbaik nih, kesulitannya apa kalau boleh tahu?
2: Kesulitan sih enggak ya, karena lumayan dari jenisnya udah lumayan jelas, cuman dari sponsor mungkin dari dananya. Itu ketika Lira memberikan sponsor ke beberapa perusahaan, itu agak lumayan kayak, aduh kira-kira bakal diterima enggak ya, dan alhamdulillah dari tim pupuk sekarang udah cair, cukup lumayan untuk bantu gitu, cukup lanjut uangku.
1: Oke, berarti ini udah ada mulai sponsor masuk gitu ya? Ya ini mudah-mudahan ada beberapa orang yang memiliki perusahaan, mungkin orang yang bisa memberikan sponsor kepada Kak Lira nih, silahkan gitu ya. Masih open endorsement kan Kak? Mau bentuknya apa Kak? Ini bentuknya uang aja atau apa gitu yang dimintakan ke sponsor nih?
2: Dari bentuk uang, mungkin dari bentuk apa aja, mungkin dari makanan khas Aceh juga ya, karena pada di hari terakhir itu ada kenduri kebangsaan, dan kami itu harus juga membawa kayak budaya Aceh itu gimana aja sih gitu.
1: Oke, okay. Dan udah kepikiran Kak bawa apa ke sana?
2: Kalau di sana kita tuh lebih pakai baju adat dan juga makanan khas.
1: Makanan khasnya mau dibawa dari Aceh apa nih kalau boleh tahu?
2: Sebenarnya kalau misalnya bawa kemarin teman-teman sekelompok ya, Lira termasuk ke kelompok 8, itu teman-teman suruh bawa mie Aceh, jadi kayak, hah bawa mie Aceh, apa nggak basi sampai sana?
1: Perjalanan ke Medan aja 8 jam itu mie Acehnya udah lodoh itu. Bawa mie Aceh yang dalam kemasan aja Kak, mie instan tuh.
2: Secara sih gitu ya, cuma takut ekspektasi mereka nanti jadi hancur.
1: Nah, ini berarti di klasterin juga Kak teman-temannya nih. Ini Kak Lira kan dibagi di kelompok 8 gitu ya. Itu ada isinya berapa orang tuh kalau boleh tahu?
2: Per tim itu ada 10 orang.
1: Oh, per tim 10 orang. Nah, itu dikasih di dalam timnya itu dikasih apa gitu, misalnya konflik kah untuk dipecahkan atau apa gitu, ada apanya dibuat-buat grup kayak gitu?

0: tentang ini loh. Jadi kami setiap kelompok itu harus mengetahui identitas. Jadi identitas kami itu, kami kayak pakai ikat kepala toraja, yang punya toraja itu, yang kayak tenun. Itu sebagai identitas kelompok 8. Kami bahas itu, bahas jargon kelompok 8, bahas yel-yelnya. Kemudian kami juga, cuman di Zoom itu kami nggak yang kayak formal, nggak yang kayak bebas banget-banget itu. Tetap dipimpin oleh kakak Fasilnya dan juga kelompoknya, dan juga ketua kelompoknya.
1: Oh, jadi ini udah ngebonding lah ya, persiapan di sananya nanti nggak masih acak-acakan gitulah. Ini udah bikin yel-yel, udah bikin ini itu gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, tadi kan sebelum kita break kan ada yang dibilang sama Kak Lira itu ada Zoom 6 jam atau apa tadi ya?
0: Oh iya, itu untuk Zoom yang di hari itu kami harus menerima pengumuman kami lolos atau enggak. Jadi di Zoom 6 jam itu kami lebih ke membahas tentang gimana sih ISLC itu. Kami juga nanti sampai sana ada acara apa aja, rondonnya apa aja. Sebenarnya itu udah dipaparkan di postingan di SLC juga. Cuman ini lebih didetailkan, lebih rincikan gitu. Biar kami enggak kayak ini kemana, ini acaranya gimana gitu.
1: Jadi lebih ke rundown acaranya aja ya. Kukira 6 jam itu udah dikasih materi atau apa gitu. Nah, kalau nanti kan udah di-spill nih rundownnya seperti apa gitu. Pengisi-pengisi acaranya atau siapa yang bakalan ditemuin di UI nanti, pengisi acaranya siapa, ada tokoh siapa gitu, udah ada di-spill belum sih, Kak?
0: Enggak sih, cuman yang di-spill oleh Fasil kami itu tentang nanti kami bakal jumpa langsung dengan Dewan-Dewan MPR Republik Indonesia aja. Dan juga beberapa tokoh-tokoh penting kayak yang pembina dari FON itu siapa. Kemudian juga beberapa orang yang memang kalau misalnya kami physical industry ini nanti manajer visit industrinya tuh siapa gitu.
1: Itu apa maksudnya Kak, fisika industri?
0: Fisik industri.
1: Oh, fisik industri.
0: Iya.
1: Aku dengernya fisika industri apa maksudnya? Fisika industri apakah nanti ketemu sama konfliknya, misalkan punya permasalahan sekolah atau apa gitu di dunia fisika gitu kan? Mungkin ditanyain ke tokohnya itu ternyata fisik industri. Nah, ada kemungkinan fisik industrinya kemana nih?
0: Untuk fisik industri belum tahu ya ke industri mana gitu kan, perusahaan mana. Cuman ya mungkin tuh dapat berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi nggak di-spoiler dulu oleh Fasilnya.
1: Oke, biar makin penasaran gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi apa yang membuat Kak Lira lebih penasaran dan pengen cepet-cepet pergi ke ISLC ini? Nggak sabar gitu, yang bikin nggak sabar gitu. Aku pengen buru-buru berangkat gitu.
0: Teman-teman sekelompoknya sih.
1: Teman sekelompoknya dari mana aja kalau boleh tahu Kak?
0: Kalau ini aku sebut satu-satu ya. Kalau memang kalian nonton ya silahkan. Aku mengingat kalian semua. Kalau misalnya dari Riau ada, aduh siapa yang mana ya?
1: Ada Raffi.
0: Dia dari Sparkman 6 Padang kalau nggak salah. Kemudian dari Jatim ada Tama. Ya, Tama. Kemudian dari daerah Sima Yogyakarta ada Afra. Kemudian ada Hilal. Ini aku agak kurang tahu dia dari mana. Makassar. Kemudian ada Kimora dari Sulawesi Selatan juga. Ada Diva dari Maluku. Ada Abi dari Riau. Ada satu lagi. Satu lagi siapa ya? Ada Ian.
1: Oke, memang diacak seperti itu ya ke kelompoknya. Jadi biar nggak jadi satu provinsi gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, nah ada ini nggak Kak? Kan biasanya di grup nih kan, kalian udah ada grupnya gitu. Ada culture shock cara ngomong gitu nggak, cecetan atau misalkan kalian lagi nge-zoom gitu, ada culture yang membuat Kak Lira, oh kaget ternyata logatnya orang ini seperti ini gitu kan. Anak ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Makassar, terus kemudian dari provinsi lain juga gitu kan. Ada yang membuat Kak Lira kaget gitu gak? Logatnya, entah cara bicaranya atau gimana kan. Zoom kan ini kan, pastinya ketemu muka dan juga cara bicaranya gitu kan.
0: Kalau untuk Zoom sih sebenarnya mereka udah memaklumi ya. Mereka juga pernah bilang, kalau nggak salah kemarin tuh Ian pernah bilang, aku tuh belajar di kalian, rupanya logo-logo di Indonesia tuh beragam ya, dari Aceh, Maluku itu bener-bener beda banget. Dan menurut Lira tuh di Jawa Timur itu lumayan kayak beda, Maluku beda.

0: Riau. Riau tuh kan lebih ke agak Melayu gitu ya. Jadi
1: Iya.
0: kami tuh pas dengarnya kayak, oh ini kayak asing banget gitu. Logat dari Sumbar juga, dari Padang, itu lumayan jauh, jauh banget dengan logat Aceh.
1: Tapi
0: Itu
1: seru
0: kami
1: kan berarti?
0: memaklumi semua.
1: Seru tapi kan di situ Kak. Jadi dari perbedaan itulah kita tercipta gitu kan. Jadi kita merasa unik loh Indonesia itu. Jadi makin mencintai Indonesia nggak sih?
0: Benar-benar.
1: Oke. Nah, Kak Lira nih sebagai penutup di sore hari ini apa harapan Kak Lira sendiri untuk diri sendiri yang mau berangkat ISLC dan kemudian juga harapan untuk teman-teman siswa dan juga anak muda untuk selalu berprestasi. Apa harapannya seperti apa?
0: Oh, untuk harapan dia sendiri, ya, Lira harap juga semakin diapresiasi keluarga, ya tetap diapresiasi, tetap jadi anak kebanggaan, tetap menjadi ketua OSIS yang dapat amanah, gitu, dan juga kuat mental kalau memang ada kayak menyalahkan OSIS, kalau misalnya ada acara-acara apa gitu, nggak berjalan, ataupun ada suatu konflik, ya, itu pasti tetap ada gitu kan.
1: Oh, sering nggak digituin nggak?
0: Iya, itu pasti suatu kewajiban bagi ketua mungkin.
1: Jadi bantalan lah, OSIS jadi bantalan kan?
0: Iya benar-benar. Dan juga semakin menjadi siswa yang bisa takzim, bisa berbakti pada guru juga orang tua. Dan juga harapan Lira kepada seluruh teman-teman di Indonesia, seluruh siswa-siswi di sekolah-sekolah Indonesia. Jika kalian punya mimpi dari kecil, teruslah meraihnya, teruslah usaha untuk meraih, karena mimpi itu gratis, yang mahal itulah usahanya.
1: Oke, bagus banget quotes-nya itu. Mimpi itu gratis, tapi itu yang mahal usahanya. Tapi kapan lagi kalau kita nggak bermimpi gitu kan? Kapan lagi kalau
0: Iya
1: kita
0: benar.
1: merealisasi, kalau dibilangnya sama anak Gen Z zaman sekarang itu life once. Jadi hidup itu cuma sekali, jadi jangan disia-siain gitu kan? Nikmati
0: Iya
1: masa mudamu
0: benar-benar.
1: kayak gitu kan? Bilangnya Gen Z kayak gitu kan? Oke Kak Lira, terima kasih kehadirannya di sore ceria hari ini nih. Kayaknya mau makan bakso Kak ya.
0: Enggak.
1: Oke.
0: Anti junk food.
1: Oh, anti junk food. Ya, ini makanannya berarti real food semua gitu ya. Oke, thank you banget Kak Lira sebagai salah satu dari ISLC top 100 ya. Oke, thank you banget kehadirannya di sore hari ini, sudah berbagi informasi, sudah membagikan ceritanya, gimana perjuangannya sebelum mengikuti ISLC, dan juga mudah-mudahan apapun harapan Kak Lira nih terwujud gitu ya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih kehadirannya Kak Lira, sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Kak Lira. Oke, teman-teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita dengan Nur Lira. Siapa tadi? Aku lupa ya jadinya. Nur Lira Syahira gitu ya. Oke, teman-teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Lira Syahira yang sudah bisa berhasil menjadi Indonesian Student Leadership Camp 100 Ketos Universitas Indonesia nih. Satu dari dua perwakilan yang berasal dari Provinsi Aceh gitu ya teman-teman. Selamat untuk Kak Lira, semoga ISLC-nya berhasil. Mudah-mudahan apapun yang didapatkan di sana bisa menjadikan sebuah pembelajaran dan bisa di-sharing sama teman-teman yang ada di Aceh, utamanya di SMA Dewantara. Oke, dan stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lau Sumawe, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
4: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
2: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
3: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan gak duit.
4: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf Ibu, kami gak ada uang kecil.
4: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
4: Nah, macam tuh baru elok.
2: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
3: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: 105,2 FM RRI Lox Mawi, teman terbaik kamu.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman bro 2. Di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman bro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Cantik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Cantik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo.
2: Ini harus maju ya kak?
3: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
3: Jadi gue kenalin lo Eddie.
0: Boleh.
3: Latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
2: Yes.
0: Selamat malam.
2: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, puji Tuhan.
3: Baik banget.
2: Alhamdulillah. Biasa,
3: ya. Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
2: Malam.
3: Jujur jangga. Gen Z banget ya, jujur
0: jangga. Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
2: Benar.
0: Lumayan lah ya.
2: Benar banget. Apalagi kalau vokalis tuh suara pagi tuh susah banget sih, Kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya?
2: Betul.
0: Orangnya tuh.
3: Yes.
2: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya, Kak.
3: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
2: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam
0: iya
2: kali
0: sih,
2: ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event mostly malam sih ya.
3: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
3: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja konser pagi-pagi ya.
3: Iya. Memang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya?
2: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak Makan Besar?
3: Iya, benar juga ya.
2: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert.
3: Kenapa tuh?
2: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
2: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
2: Oke. Okay. Gitu. Karena ini kalian ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
3: Ini cerita dia nih.
2: Cerita aku.
0: Oh, iya.
3: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
2: Iya benar.
0: Oke.
2: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
2: Bucin LDR.
0: Bener.
2: Lo
0: masih words ya itu ya, work ya.
3: Masih.
0: LDR tuh work.
2: Masih. Ya? Aku masih kok.
0: Oh iya.
2: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
3: Tapi hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
3: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
3: Gak salah.
0: Ini ekonomi ya? Bener.
2: Bener.
0: Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
2: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
2: Alright.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
2: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
3: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
2: Popeye.
0: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
2: Trevena. Kan aku
0: cewek. Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
2: Oh. Olive.
0: Bener.
2: Bener lagi.
3: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
2: Tolong.
3: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
2: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
2: Betul.
0: Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
3: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
3: Thank you.
2: Bener.
3: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
3: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
2: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
3: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
3: Betul, gitu kan.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
2: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
2: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri itu gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
2: Bener gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
2: Kalau gak ada dia, kalau ada dia angkatin.
0: Angkatin. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
2: Pacarannya
0: bener
2: kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
2: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
2: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Benar. Harus pegangan tangan everyday every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
3: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kak Lala tuh?
3: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Bener.
3: Kan jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate, paling itu aja romansi kita di situ. Sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
3: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
3: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
3: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
3: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
3: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
3: ya, disiasati lah,
0: benar.
3: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
3: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
2: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis itu dari
3: 2000 tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya,
2: 2000. 2 tahun lalu sebenarnya sebelum ngemil itu kita udah
0: bareng.
2: Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
2: Karenis okay. Yang tahu.
3: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate, itu aja udah cukup sih sebenarnya.
2: Untuk perdana lumayan ya, Kak.
3: Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jendik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jendik Manis doang nih punya nih?
3: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
2: Iya, silakan.
3: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
3: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
3: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
2: kesehari-hari.
0: Casual ya bahasanya. Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
3: Betul. Poetry juga kadang-kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem yang apalah melati gitu-gitu kan.
3: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
3: Menarik lagi Indies Economic.
2: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
3: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
2: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mabro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Mabro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh mantap Mabro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving mungkin ya.
2: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar.
2: Bener,
0: ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang apa? Berarti total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang, ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue. Kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh, yes.
2: Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak?
1: Iya,
2: gitu.
1: Saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simple tuh.
0: Simple.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar. Gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya
2: human
0: kita,
2: lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya itu?
1: Ya?
0: Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV nih.
1: Nah, aku ya.
2: Ya lu kan hubungan lu sama
1: aku,
2: lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke. Benar-benar. Jadi membiasakan itu.
1: Iya.
0: Berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: LDR. Bener. Karena jadi cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Aduh,
0: bener. Bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya nggak, kayak satu kali dua kali? Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa nggak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar? Nanya-nanya gue.
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya bener. Kepada senior.
2: Bener. Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri ya, gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang, kita dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin. Kalau gak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call, mau gak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan, meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia gak bisa juga,
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Loh, bener kan?
0: Iya
2: kan?
0: Iya,
2: kenapa negatif out. Pikirannya all out. Soalnya
1: matanya Kak Dennis tuh. Mata Kak Dennis lu.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu. 3 hari kak, ceritanya
1: kak, jangan oversharing kak.
2: Ini gue nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu biar hemat hemat wifi, kita seminggu dua kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Okay, jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh enggak

0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan, tahan, tahan.
2: Iya, gitu. Aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar-benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya kita. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok nggak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada harus gini harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada iya. Pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Benar.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trebana juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Benar-benar. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
2: Iya.
1: Itu rapnya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, okay. Ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Okay. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya. Gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini gak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Mm-mm. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kade ini salam dari produ Kupang katanya.
1: Ini. Yes, aku pernah. Pernah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KD4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow, deep banget
0: ya, ya. Belum jam 12 ya.
1: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Itu
1: sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Benar.
1: Lu harus makan kan. Gitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
1: Yes.
0: Kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik. Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
2: Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kak Dennis tuh kayak, Dek, lo mau gak kita bikin lagu nih? Biar tentang maksudnya papa. Iya, tentang papa. Aku yang gak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga kak.
0: Benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Yes. Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita

0: sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
1: Yes.
0: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
1: Benar.
0: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
1: Yes.
0: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
1: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
0: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
1: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti.
2: Keren.
1: Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
0: Kita sebenarnya
2: ada sih.
0: Ada.
2: Satu
0: lagu
2: dua.
0: Udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
1: Okay.
0: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke guys.
1: Okay.
0: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng, karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Wow.
0: Sendiri.
2: Kalau
0: sama temen namanya GPT.
1: Enggak. Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, gitu. Bukan tim. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
1: Iya, benar.
0: Nyari aja. Dan ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
1: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
1: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Asik Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu
2: nih.
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lo 37 minggu tuh berapa berapa bulan?
1: Kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kau repot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya?
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pasti ya kak?
0: Cocokologinya gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat, oh 37 minggu.
0: Iya, udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Bener. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih. Gitu.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman Prodo yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah, ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati-hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Nggak,
0: itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda kan?
1: Iya. Aduh.
2: Servernya beda,
0: bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis, ada
2: yang beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
0: Bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgensinya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Gak bisa sembarangan.
0: Masa pakai sekoci tuh ngikut di belakang?
2: Ntar dikira banyak laut.
0: Iya bener. Mau rompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Yeah, benar.
1: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Ya.
2: Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan. Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jendik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri aku miss.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
2: Kita ada di YouTube kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya, betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh lagu kita.
0: Nah, itu dia. Betul.
1: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa dengar jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jendik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank you, Kak Edit.
0: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes.
1: Ya. Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37. Udah fix.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Ya, bener.
2: Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditendang jadi rapper gua. Enggak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seru di malam hari ini bareng sama Jendik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jendik Manis.

So yang teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya masih bareng dengan Syaf ya teman Pro 2 ya di malam hari ini. Dan siapa bakal nemenin kalian teman Pro 2. Dan juga tadi kita udah ngikutin ya music live chat teman Pro 2 ya. Kita bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta dengan pembahasan yang cukup seru tadi ya teman Pro 2. Dengan bintang tamu yang cukup luar biasa juga, Jentik Manis tahun nomor 2 yang sempat membawakan satu buah lagu terbarunya juga ya. Dan yap, tahun nomor 2 Chef masih bakal nemenin kalian sampai nanti jam 12 malam. Tahun nomor 2 masih jauh dan masih lama banget ya waktu kita untuk sama-sama gitu tahun nomor 2. Dan by the way tahun nomor 2 di Jaga Malam edisi kali ini ya, seperti biasanya jangan galau malam-malam, kita bakal ngomongin sesuatu nih gitu ya. Kita bakal ngomongin apa sih malam ini gitu. Nah teman Pro 2, by the way malam ini kita bakal ngomongin gimana caranya ya, atau tips lah memulai freelance untuk anak muda ya. Karena ya banyak banget sekarang generasi muda yang kayaknya memilih jalur freelance ini gitu ya teman Pro 2. Gitu lah kurang lebih teman Pro 2. Nah so buat kamu ya yang sedang santai mungkin di rumah, yang lagi ngerjain tugas ya, bisa sambilan gitu. Atau mungkin lagi nongkrong-nongkrong aja bareng teman-teman kamu teman Pro 2 ya. Atau mungkin lagi sekarang justru sedang mencari cara nih supaya punya penghasilan tambahan gitu. Cocok banget kan nih. Nah malam ini kita punya pembahasan yang menarik dan cocok nih buat kamu yang sedang mencari ya penghasilan tambahan lah gitu teman Pro 2. Karena kita bakal ngobrol seperti yang udah saya bilang tadi, satu hal yang semakin dekat dengan kehidupan anak muda saat ini teman Pro 2. Banyak banget generasi muda yang memilih jalur ini sekarang teman Pro 2, yaitu freelance teman Pro 2. Nah mungkin sebagian dari kalian pernah dengar istilah ini gitu ya. Ada yang berpikir freelance itu kerja dari rumah, ada yang menganggap freelance itu pekerjaan sampingan mungkin ya, atau ada juga yang berpikir wah freelance ini kayaknya cuman cocok buat orang yang udah jago sesuatu, yang udah punya skill misalnya jago desain, editing atau programming tahun Pro 2. Benarkah seperti itu tahun Pro 2? Terpaling darimu, ya, atau sebenarnya siapapun bisa memulai freelance ternyata teman Pro 2 ya. Selama mereka itu punya keterampilan yang bisa ditawarkan pada orang lain. Nah, malam ini kita bakal ngebahas dari awal sampai akhir. So, jadi bukan hanya soal apa itu freelance aja teman Pro 2, tetapi juga bagaimana cara menentukan skill yang kita punya, bagaimana mendapatkan mungkin bilangnya klien pertama kalian ya, bagaimana menentukan harga kalian juga gitu teman Pro 2 ya, bagaimana membangun portofolio kalian, bagaimana menghindari klien yang mungkin bermasalah lah gitu ya teman-teman Pro 2, sampai bagaimana menjadikan freelance sebagai sumber penghasilan yang lebih serius teman-teman Pro 2 gitu. So jadi buat kamu ya yang selama ini berpikir saya ingin jadi freelance tapi nggak tahu harus mulai dari mana ya, so tetap stay tune dan pantengin terus RRI Pro 2 Lux Mawe dong ya. Nah, by the way, teman Pro 2, sebelum itu kita coba masuk dulu ya. Apa sih sebenarnya freelance itu teman Pro 2 sebelum kayaknya kita melangkah lebih jauh lagi ya. So ini jadi yang paling dasar dulu teman Pro 2. Sebenarnya freelance itu apa ya? Secara sederhana, freelance itu adalah cara bekerja secara mandiri berdasarkan project gitu teman Pro 2, pekerjaan atau jasa tertentu tanpa harus terikat ya sebagai karyawan tetap pada satu perusahaan gitu. Jadi nggak sebagai karyawan tetap gitu ya di suatu perusahaan atau di bawah naungan apa misalnya gitu ya. Jadi misalnya ada seseorang yang membutuhkan desain poster nih ya, let's say kayak gitulah. Ya, dia nggak harus merekrut seorang desainer sebagai pegawai tetap. Dia bisa mencari freelancer untuk mengerjakan suatu proyek yang dia butuhkan gitu teman Pro 2 ya. Nah begitu juga dengan misalnya editing video teman Pro 2, fotografi, nah ya, penulisan artikel, penerjemah misalnya, desain logo teman Pro 2, ya ini cukup familiar lah dengan generasi muda sekarang teman Pro 2, pembuatan website ya, pengelolaan media sosial atau misalnya yang rada-rada nyerempet ke para penyiar voice over gitu teman Pro 2. Terus juga ada administrasi, data entry, digital marketing mungkin, hingga konsultasi pada bidang-bidang tertentu lah teman Pro 2. Jadi sebenarnya dunia freelance itu cukup
luas sekali teman-teman Pro 2. Nah ya. Dan ada hal yang cukup penting juga teman-teman Pro 2. Freelance itu bukan berarti kerja tanpa aturan gitu ya. Bukan seenaknya gitu ya. Karena kadang-kadang kita ketipu atau kegocek gitu teman-teman Pro 2. Kamu kerjanya apa? Freelance gitu ya. Wah enak banget bisa sambil nongkrong. Wah enak banget bisa gini bisa gitu. Wah enak banget bisa ngatur ya kan. Nah sebenarnya tetap ada tanggung jawab. Ada deadline juga. Kualitas pekerjaan yang penting, yang pastinya teman-teman Pro 2 ini cukup penting ya. Komunikasi dengan klien ya. Dan kesepakatan mengenai pembayaran gitu. Bahkan semakin profesional seorang freelancer, semakin jelas pula cara dia bekerja gitu teman-teman Pro 2. Nah, so siapa yang makin penasaran dengan pembahasan kita di malam ini teman-teman Pro 2? Jadi ya kalau udah penasaran, tahu dong harus ngapain. Harus tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Semua teman Pro 2. Karena siapa pasti bakal balik lagi untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Semua teman terbaik kamu.

So ya, tahun pro 2 darinya batas senja, tahun pro 2 ya tidak banyak-banyak tahun pro 2. Dan ya memang di suasana malam yang seperti ini ya, walaupun di luar sana juga rada-rada mendung, tahun pro 2 memang cukup enak muterin lagu-lagu yang sendu-sendu kayak gini tahun pro 2 ya. Mungkin banyak yang relate juga ya, kamu-kamu semua tahun pro 2. Ya, tahun pro 2 memang batas senja ini terkenal ya, bukan terkenal sehabis lagu yang memang membuat nama mereka melambung tinggi ya. Ya, itu salah satu lagu yang cukup luar biasa juga. Ya, kayaknya kalian semua udah pasti tahu lah lagunya apa ya. By the way, tahun pro 2 ya, tadi kita udah ngomongin soal freelance tahun pro 2. Apa sih sebenarnya freelance itu ya kan? Dan juga kayaknya freelance ini banyak banget dan dekat banget dengan kehidupan anak muda tahun pro 2 ya. Karena ya memang generasi muda sekarang, apalagi Gen Z ya, kayak gitu, mereka berpikir yang bebas gitu ya. Memang mereka susah gitu ya, gak mau terkekang mereka di tahun pro 2 gitu ya. Nah, video tahun pro 2 tadi kita udah bahas juga ya, apa freelance itu. Dan sekarang kita kayaknya masuk ke kenapa sih freelance menarik bagi anak muda ya. Nah, sesuai dengan pembukaan Syafiq tadi juga gitu ya. Nah, tahun pro 2 ya, kenapa sih? Kalau kita ngomongin kenapa sih ya, otomatis jawabannya itu karena mungkin yang pertama itu mereka suka yang fleksibilitas tahun pro 2 gitu ya. Jadi fleksibel tahun pro 2 ya, freelance pada banyak jenis pekerjaan bisa memiliki keleluasaan lah dalam mengatur waktu, memilih proyek yang sesuai gitu ya. Tapi jangan salah mengartikan fleksibilitas sebagai bebas bekerja kapan aja ya. Atau tanpa tanggung jawab gitu tahun pro 2. Justru ketika ada batasan setiap orang gitu nomor, justru ketika kita ada ya let's say kita bilang misalnya punya atasan lah kayak gitu ya, yang setiap pagi mengingatkan kita untuk bekerja, kita harus mampu mendisiplinkan diri kita sendiri gitu ya. Yang kedua adalah kesempatan untuk menghasilkan uang dari keterampilan yang kita miliki. So ini menjadi apa ya, menjadi satu dorongan gitu juga, motivasi lah gitu ya tahun pro 2. Nah, misalnya nih kamu suka desain tahun pro 2 ya, daripada desain hanya menjadi aktivitas untuk mengisi waktu luang, so kemampuan itu bisa dikembangkan menjadi satu buah pekerjaan atau jasa gitu tahun pro 2. Atau kamu suka mengedit video misalnya tahun pro 2. Nah, kemampuan editing yang awalnya digunakan untuk konten pribadi ya, bisa dikembangkan menjadi jasa editing untuk UMKM, kreator ya, misalnya gitu, organisasi, sekolah, komunitas dan segalanya lah tahun pro 2 ya. Nah, yang ketiga adalah freelance bisa menjadi tempat belajar di dunia kerja gitu tahun pro 2 ya. Kita belajar bagaimana maksudnya belajar dunia kerja, lebih tahu lagi lah gitu ya, lebih paham lagi sebenarnya seperti apa dunia kerja gitu ya. Kita belajar bagaimana menghadapi klien, belajar menerima revisi ya, belajar membuat deadline, belajar melakukan negosiasi, belajar mengatur keuangan juga tahun pro 2 gitu ya. Dan yang gak kalah penting, belajar bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan kita sendiri tahun pro 2 gitu. Lebih dulu pergi, tetaplah di sini, jaga ibumu. Nah, tahun pro 2. Jadi kalau kita udah ngomongin ya soal kenapa sih freelance menarik bagi anak muda, yang pertama mungkin fleksibel ya, terus juga bebas bekerja ya, inilah yang dimaksud fleksibel itu tahun pro 2 ya. Tapi bukan berarti bebas bekerja kapan aja tanpa tanggung jawab gitu ya tahun pro 2. Nah mungkin yang selanjutnya itu menghasilkan uang dari keterampilan yang kita miliki gitu. Nah, generasi muda sekarang juga cukup punya passion gitu ya, cukup punya mindset pekerjaan yang baik itu, pekerjaan yang enak itu adalah yang sesuai dengan hobinya gitu tahun pro 2. Nah, misalnya kamu hobi desain gitu tahun pro 2. Nah, salah satunya itu yang itulah yang membuat apa ya, yang bisa mendatangkan income gitu tahun pro 2. Jadi mereka gimana caranya harus bisalah bergelut di dunia itu gitu tahun pro 2. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi juga, dan yang enggak kalah penting adalah di freelance ini kita bisa belajar bertanggung jawab lah terhadap hasil pekerjaan kita sendiri gitu tahun pro 2. So tahun pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi juga untuk kamu semua, masih di Jaga Malam pastinya tahun pro 2, jangan galau malam-malam.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Yap, Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 masih di jaga malam, jangan galau malam-malam Tahun Pro 2. Dan by the way, Tahun Pro 2 kita udah ngomongin soal freelance, benernya apakah itu freelance Tahun Pro 2, terus kenapa sih freelance itu bisa deket banget dengan anak muda, kenapa anak muda bisa suka gitu ya. Nah, Tahun Pro 2 tadi kita juga ngomongin skill ya di dalam jadwal Tahun Pro 2. Nah, gimana sih sebenarnya cara menemukan skill yang bisa dijual Tahun Pro 2 ya? Karena kalau kamu mau jadi seorang freelancer, kamu harus nyari dulu nih skill kamu apa gitu ya Tahun Pro 2. Nah, Tahun Pro 2 sekarang kita masuk ke bagian yang cukup paling mendebarkan. Enggak lah, bercanda Tahun Pro 2. Nah, ini untuk menemukan skill yang bisa dijadikan freelance Tahun Pro 2 ya. Coba kita gunakan beberapa pertanyaan lah Tahun Pro 2. Pertama, apa yang kita bisa atau apa yang kamu bisa Tahun Pro 2 ya. Misalnya kamu bisa desain ya, atau kamu bisa editing, menulis, fotografi, coding ya, atau mungkin pinter bahasa, bisa translate gitu ya, menjadi seorang translator misalnya. Nah, yang kedua, apa yang kamu sukai gitu Tahun Pro 2 ya. Karena kalau kita memilih pekerjaan yang sama sekali nggak kita sukai, mungkin kita nggak akan cepat kehilangan motivasi gitu Tahun Pro 2. Nah, makanya seperti yang Chef bilang tadi, kenapa sih freelance ini bisa deket banget sama generasi sekarang ya Tahun Pro 2, atau Gen Z lah kita bilangnya gitu Tahun Pro 2. Karena Gen Z itu yang pertama suka fleksibilitas, dan terus juga termasuk yang ini Tahun Pro 2, pertanyaan apa yang kamu sukai ini Tahun Pro 2. Nah, karena memilih pekerjaan yang sama sekali tidak sesuai dengan passion kamu, kamu bisa kehilangan motivasi Tahun Pro 2. Nah, itulah yang membuat kayaknya Genji sekarang ini cukup termotivasi untuk menjadi seorang freelancer gitu Tahun Pro 2 gitu ya. Karena mereka suka, ya itu tadi pegangannya, kalau pekerjaan yang sesuai dengan hobi itu yang paling enak gitu bagi mereka Tahun Pro 2. Gitu mindsetnya ya. Walaupun kita udah Tahun Pro 2 udah memasuki usia-usia yang mungkin tidak muda lagi. Enggak dong, masih muda dong ya. Gitulah Tahun Pro 2, kita harus bisa punya mindset-mindset seperti, enggak harus bisa sih, maksudnya generasi muda atau Gen Z itu mindsetnya seperti itu Tahun Pro 2. Kalau kita mau jadi freelancer, nah kita harus bisa kayak gitu, harus punya mindset-mindset kayak gitu maksudnya Tahun Pro 2. Nah, Tahun Pro 2, selanjutnya yang ketiga, apa yang dibutuhkan orang lain Tahun Pro 2? Nah, ini penting karena freelance bukan hanya tentang saya bisa melakukan ini, tetapi juga apakah ada orang yang membutuhkan kemampuan kamu itu Tahun Pro 2 ya. Misalnya kita bisa buat desain, jangan berhenti cuman ya aku bisa desain gitu, tapi lebih spesifik Tahun Pro 2. Saya bisa membuat desain promosi untuk UMKM misalnya. Nah, sekarang jasanya jadi lebih jelas gitu Tahun Pro 2. Skill kamu jadi lebih kepake gitu Tahun Pro 2. Skill kamu tuh maksudnya lebih kepake untuk sesuatu hal gitu Tahun Pro 2 gitu ya. Simpelnya sih seperti itu Tahun Pro 2. Nah, selanjutnya Tahun Pro 2 ya. Jangan nunggu jago ketika kita baru mau mulai gitu Tahun Pro 2 gitu ya. Jadi kayak biasa pelan-pelan lah ya. Karena biasanya para freelancer ini jagonya tuh justru dari jam terbang gitu Tahun Pro 2. Nah, satu lagi yang paling penting nih Tahun Pro 2, kalau kita ngomongin soal freelancer, yaitu portofolio Tahun Pro 2. Gimana orang mau yakin pakai jasa kamu kalau kamu gak punya porto gitu Tahun Pro 2. Nah, portofolio ini ibaratnya senjata utama freelancer lah Tahun Pro 2. Apalagi freelancer pemula lah kita bilangnya gitu ya. Nah, portofolio ini adalah kemampuan bukan kemampuan, kayak satu buah kumpulan gitu ya, contoh pekerjaan yang udah pernah kamu kerjakan dan pernah kamu lakukan lah gitu. Let's say misalnya kamu seorang fotografer Tahun Pro 2 ya, porto kamu tuh di mana, di Instagram misalnya gitu, atau di kamu memang susun rapi misalnya di G Drive gitu misalnya Tahun Pro, atau di mana. Nah, biasanya gampangnya itu kalau seorang fotografer biasanya dia uploadnya di Instagram gitu Tahun Pro 2 ya. Bisa juga mungkin di media sosial lainnya gitu Tahun Pro 2 ya. Ini menarik. Nah, seperti itu Tahun Pro 2. Nah, itulah kegunaan portofolio itu. Nah, buat portofolio dari proyek latihan misalnya Tahun Pro 2. Misalnya kamu ingin menawarkan jasa desain UMKM ya, kamu bisa membuat contoh misalnya desain menu restoran, poster promo kedai kopi ya, desain Instagram untuk toko pakaian misalnya gitu, atau untuk
ya apapun lah, banner promosi misalnya tahun pro 2 ya, desain katalog produk ya gitu ya. Ini enggak harus menunggu ada klien sungguhan dulu tahun pro 2. Yang penting jangan menipu dengan ngeklaim proyek latihan itu sebagai proyek klien tahun pro 2. Jadi kayak ini harus benar juga tahun pro 2, karena ketika kalian berbohong ya tahun pro 2 ini bisa jadi kalian kena batunya sendiri tahun pro 2 ya. Curhat nih. Kenapa? Karena chef juga pernah ngerasain jadi seorang freelancer tahun pro 2. Kebetulan chef sendiri ya pernah menjadi freelancer fotografer lah tahun pro 2 gitu ya. Jadi kayak punya porto juga gitu ya. Kenapa sih chef bilang jangan bohong sama porto kamu gitu tahun pro 2 ya, karena ketika klien ngelihat porto kamu, pada intinya jangan bohong lah tahun pro 2 kayak gitu ya, karena nanti bisa kena batunya untuk kamu sendiri. Kalau kita cerita di sini kayaknya panjang banget ya tahun pro 2.

Nah, teman Pro 2 ini juga penting banget. Teman Pro 2 ini harus dimiliki semua freelancer teman Pro 2. Skill ini ya. Ini dia yang paling penting teman Pro 2, komunikasi dengan klien teman Pro. Karena kadang orang mengira freelancer itu freelancer yang sukses ya adalah seorang yang paling jago secara teknis. Padahal kemampuan teknisnya saja belum tentu cukup teman Pro 2. Kita juga harus bisa berkomunikasi ya. Sebelum menerima pekerjaan, pastikan kita memahami apa yang harus dikerjakan, kapan deadline-nya, format hasilnya seperti apa, konsepnya harus maunya seperti apa klien kita, berapa kali revisi, berapa biayanya, bagaimana metode pembayarannya, apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam pekerjaan. Jangan malu bertanya teman Pro 2, terus juga jangan ragu-ragu menjelaskan gitu ya. Karena salah satu sumber masalah dalam freelance adalah klien mengira A, freelancer mengiranya B gitu. Jadi kayak gak nemu lah, gak ada titik temunya gitu teman Pro 2 ya. Bisa salah paham gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jadi beberapa yang udah kita bahas itu memang penting banget untuk kamu sebagai freelancer pemula gitu teman Pro 2. Atau memang mungkin bagi kamu yang baru mau terjun, baru mau menjadi seorang freelancer gitu teman Pro 2 ya. Nah branding juga penting teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin branding ya ibaratnya reputasi lah. Bagaimana cara kamu membangun reputasi teman Pro 2 ya. Kamu coba pikirin apa yang bisa membuat klien ini percaya sama kamu untuk proyek berikutnya gitu teman Pro 2. Nah caranya sederhana, kamu bisa datang tepat waktu, komunikatif, nah gitu, tanyain, saranin gitu teman Pro 2. Ini penting, hasil sesuai kesepakatan juga penting teman Pro 2 ya. Terbuka terhadap masukan dari klien kamu gitu ya. Terus juga jangan menghilang ketika ada masalah. Ini penting banget. Makanya kalau tadi soal bohong-bohong dan tipu-tipu itu teman Pro 2, kalian pasti bakal menghilang nanti kan. Nah ini justru malah menjadi masalah untuk kalian teman Pro 2. Nah ujung-ujungnya kalian pasti bakal ngilang gitu ya. Dan jujur kalau ada kendala, misalnya deadline besok tapi kita mengalami masalah teknis, ya jangan ngilang gitu teman Pro 2. Cukup komunikasiin gitu, Kak, misalnya saya gini-gini-gini, kendalanya ini-ini, tolong dimaklumi misalnya gitu teman Pro 2. Ini penting juga teman Pro 2, kamu kelola komunikasi yang seperti itu sehingga klien bisa menerima lah akan keterlambatan itu gitu teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2 ya, sampai belibet siapa teman Pro 2 karena greget banget ya kalau gue bahas ini. Nah, so jadi dari pembahasan kita malam ini teman Pro 2 ada satu hal yang mungkin bisa kita bawa pulang gitu ya, menjadi daging. Memulai freelance itu enggak harus menunggu kita menjadi ahli teman Pro 2 ya. Kita bisa memulainya dengan mengenali kemampuan yang kita punya, terus juga meningkatkan kemampuan tersebut, terus membuat portofolio menjadi lebih baik lagi, mencari pengalaman dan membangun kepercayaan dari satu klien ke klien berikutnya teman Pro 2 ya. Karena penting banget, biasanya klien itu dari mulut ke mulut ya gitu ya. Dia punya teman, dia bakal bilang. Ya, Syaf ngerasain itu karena dulu sebagai freelance fotografer teman Pro 2 gitu ya. Teman dari teman ke teman gitu ya. Dia pasti nyaranin kalau mau ini yang konsepnya seperti ini bisa nih kamu ini aja si ini gitu teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2. So jadi ya, jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain yang sudah bertahun-tahun berada di dunia freelance teman Pro 2 ya. Karena mereka juga pernah berada di titik awal ya. Karena mereka juga pernah struggle teman Pro 2. Yang penting ya, bukan seberapa cepat kita menghasilkan banyak uang, tetapi bagaimana kita membangun skill, membangun pengalaman, reputasi dan cara kerja yang cukup profesional lah teman Pro 2 ya. Dan satu hal yang cukup dan penting banget untuk diingat tahun Pro 2, freelance bukan sekedar mencari uang. Freelance juga tentang menjadikan kemampuan yang kita miliki itu ada satu buah nilai gitu di dalamnya gitu ya. Jadi kalau malam ini kamu udah tahu skill yang ingin kamu kembangkan, mungkin langkah pertamanya ya nggak perlu nunggu besok gitu tahun Pro 2. Tulis skill itu ya, cari tahu apa yang perlu dipelajari, buat satu karya, kemudian mulai ya. Langsung ada actionnya tahun Pro 2, karena terkadang yang kita butuhkan bukan kemampuan yang sempurna untuk memulai, tetapi keberanian untuk memulai dan kemauan untuk terus belajar tahun Pro 2 ya. Oke tahun Pro 2, jadi clear. Nah gitu dia tahun Pro 2 ya, kita udah ngomongin panjang lebar dari tadi tahun Pro 2 soal apa sih sebenarnya tips-tips menjadi freelancer untuk generasi muda atau untuk kamu-kamu yang masih mau memulai lah gitu tahun Pro 2 ya. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Jaga Malam tahun Pro 2. Jangan galau malam-malam tahun Pro 2.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 159.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir, tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

95,2 FM RRI Loks Mawi. Teman terbaik kamu.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahu nggak sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam 2 sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Wah, banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, Nak?
2: Kerja lama, Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, Mak.
1: Hebatnya anak mama. Bangga mama, Nak.
3: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
1: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
3: Begini, Bu, anak ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
1: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, Nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
2: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
3: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
2: Ma, Ma, tolong, Ma.
1: Amar,
3: jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

Produa yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

105,2 RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus kamu dengarkan di Perdua Lok Semawe tentunya. Bersama aku Dika yang akan terus menemani kamu sampai jam 9 pagi. Selamat menyambut hari weekend di hari Sabtu 3 Oktober 2026 tentunya. Semoga keberkahan terus mempersamai dengan kita ya. Kita akan mendengarkan kumandang azan sholat subuh di jam 5 lebih 3 menit dan dilanjutkan dengan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dihadirkan tentunya sampai jam 6 pagi. Selama menunaikan ibadah sholat subuh di pagi hari ini teman Perdua, terus bersama kami RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada.

Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Aceh TAD Dharma menghadiri rapat koordinasi penguatan ketahanan pangan Provinsi Aceh tahun 2026 di Banda Aceh, di mana rapat koordinasi tersebut turut juga dihadiri Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan juga Gizi Badan Pangan Nasional Aulia Sofian serta Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional Rahmat Firdaus, di mana pertemuan tersebut membahas berbagai upaya penguatan ketahanan pangan di Provinsi Aceh, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan harga pangan sepanjang tahun 2026. Selain stabilitas harga, koordinasi juga mencakup aspek keamanan dan juga mutu pangan sebagai bagian penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman dan juga berkualitas bagi masyarakat. Rapat ini juga menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan pangan sekaligus memperkuat langkah antisipasi terhadap kondisi yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan juga keterjangkauan pangan masyarakat. Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemantauan pangan di Aceh secara berkelanjutan sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan pada tahun 2026. Kita beralih ke informasi berikutnya. Teman Pro 2, lulusan perguruan tinggi diharapkan menjadi motor penggerak ke pembangunan daerah. Namun harapan ini belum sepenuhnya sejalan dengan kenyataan yang ada, di mana masih banyak sekali lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai keahlian. Sementara di sisi lain, dunia usaha kesulitan menemukan tenaga kerja dengan potensi yang tepat. Kesenjangan ini menuntut perhatian serius dari semua pihak, mulai dari lembaga pendidikan hingga pemangku kebijakan. Melalui siaran RRI Pro 1 Lok Semawe edisi Jumat kemarin, di mana narasumber membahas langkah konkret menjembatani kesenjangan tersebut, Jailani Usman menyampaikan bahwa DPRK terus mendorong menyusun kebijakan yang memetakan potensi unggulan daerah serta perdagangan, jasa, perikanan dan juga pariwisata dengan keahlian yang dikembangkan di institusi pendidikan tinggi. Tujuannya agar setiap lulusan memiliki tempat yang jelas untuk berkontribusi. Ia juga menyoroti kecenderungan lulusan memantau keluar daerah karena minimnya lapangan kerja yang memadai di tempat asal. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki iklim investasi serta membuka program pelatihan dan juga bantuan modal bagi lulusan yang ingin memulai usaha sendiri. Dengan demikian, daerah tidak hanya kehilangan tenaga kerja berkualitas, melainkan justru tumbuh berkat kehadiran mereka. Demikian Info Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di RRI Pro 2, semuanya teman terbaik kamu untuk informasi lainnya.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

5,2 RRI Peredol Sumawe, tempat terbaik kamu. Selamat pagi teman Peredua di jam 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi untuk kita semuanya di special weekend ya. Aduh, alhamdulillahnya weekendnya di awal bulan nih teman Peredua ya. Weekend awal bulan kita juga sudah sangat fresh. Setelah kita melewati bulan September kemarin, ini udah bulan Oktober di bulan ke-10. Rasanya cepat banget ya. Rasanya kayaknya baru kemarin deh ya kita melaksanakan ibadah puasa, terus Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha ya. Kayak baru kemarin. Ini udah mau di bulan 10 aja nih teman Peredua. Dan katanya 2027 itu Lebarannya di bulan, puasanya di bulan Februari gitu ya. Pokoknya kayak secepat itu loh gitu tuh memperdua. Tapi semoga bukan hanya waktunya berlalu, tapi ada hal baik yang sudah kamu lakukan tentunya. Ada hal baru yang sudah kamu coba ya, ada hal baru juga yang sudah kamu kuasai seperti itu. Masih akan terus bersama aku ya Dika. Setelah satu jam kita tadi mendengarkan jazz music yang nyala lagu-lagu, terus sekarang kita mau dengar lagu-lagu berikutnya nih teman Peredua. Informasi di program Sepada akan terus aku hadirkan untuk kamu semuanya. Selamat menyambut hari weekend ya. Yang tadi malam memang udah ada niatan untuk olahraga, jangan lupa teman Peredua lanjut olahraga ya. Jangan sampai gak olahraga, karena tadi malam kamu mungkin udah punya ancang-ancang wacana gitu sama temen kamu ya. Jadi semoga itu tidak mempengaruhi semua planning yang sudah kamu susun dengan rapi seperti itu teman Peredua ya. Oke, kita mau ke BCL dulu ya, yang pastinya ini dia lagi banyak banget ya keluar di ataupun FYP ya di Instagram aku.

dia lagi merayakan hari kebahagiaan sang buah hati ya, nomor 2. Di mana bukan hanya itu aja, dia juga lagi ngeposting juga foto-foto, video-video juga bareng mantan suaminya ya, Ashraf gitu. Banyak juga keluarga-keluarga yang mulai memposting hal tersebut juga, di mana udah berlalu beberapa tahun ya, yang menjadi father yang sangat luar biasa untuk si Noah sendiri. Jadi lagi banyak diomongin nih teman perdua ya. Tapi ya gitulah ya, dunia pengartisan itu kayaknya nggak pernah ada habisnya deh untuk ngomongin sesama. Jadi apapun itu, kita berharap BCL bisa terus berkarya dengan keluarga barunya juga, Tiko Arwana, terus ada anaknya ya. Jadi kita belajar juga dari dia, segimanapun ya dia kehilangan orang yang dia sayang, tapi walaupun kita tahu itu gak akan mudah, sangat sulit pasti, tapi dia tetap terus bangkit untuk melanjutkan hidup. Karena ya seperti kita bilang nomor perdua, hidup itu akan terus berjalan ya, segimanapun kita kehilangan ya, yang namanya hidup kita itu juga harus berjalan seperti itu. Bukan berarti kita kayak semudah itu menyampaikan ya, karena kita gak pernah ngerasain. Enggak, kita juga ngerasain ya. Tapi dibalik itu semua, itu adalah salah satu cara Tuhan juga untuk membuat hati, langkah, dan juga kaki kita untuk lebih kuat berdiri sendiri. Jadi di dunia ini kalau bukan kita yang berdiri sendiri, gak ada lagi orang lain yang mau berdiri untuk kita tentunya. Kita ke BCL, selamanya cinta teman perdua, RRI perdua, semuanya teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Predolog, semuanya teman terbaik kamu yang sudah jam 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. 10 menit lagi menuju jam 7 pagi teman Predua. Ini hari ini terlihat cerah ya, walaupun kemarin hujan dari pagi sampai siang sampai menuju sore ya. Tapi ini kayaknya bakal panas nih teman Predua. Jadi ini kabar bahagia juga untuk kamu yang kemarin menunda untuk mencuci baju mungkin ya, untuk laundry-laundry juga yang kemarin sempat aduh ini kapan nih cuacanya ya. Kayaknya ini kabar bahagia deh untuk ibu-ibu rumah tangga, apalagi hari ini pas banget hari weekend ya. Jadi teman Predua, pastinya manfaatkan waktu kamu untuk hal-hal yang gak bikin kamu repot hari ini. Manfaatkan waktu kamu untuk lakuin semuanya secara mudah dan baik ya. Jadi selamat pagi untuk kamu semuanya. Dan pastinya untuk pagi hari ini juga anak-anak harus sekolah ya, karena memang mungkin ibunya aja yang libur ya, yang pekerja kantoran mungkin ya libur. Tapi kalau misalkan anak-anak tetap harus sekolah seperti biasanya di awal bulan ini gitu ya teman Predua. Tetap mau segimanapun jangan lupa pakai sunscreen, karena sunscreen itu sangat perlu ya, apalagi untuk apalagi sekarang memang udah ada sunscreen untuk anak remaja gitu ya, jangan lupa dipakai ya, karena memang sunscreen itu seperlu itu loh teman Predua ya, sangat-sangat diperlukan seperti itu. Jadi bukan hanya mencegah kulit kita itu iritasi, kulit kita itu kemerahan, sunscreen ini juga sangat perlu untuk kebutuhan kulit wajah seperti itu. Jadi jangan sampai kita melewatkan pakai sunscreen di hari ini. Jangan lupa juga teman Predua, konsumsi makanan-makanan yang sehat. Jangan lupa bawa minum air putih ya, minum air putih yang cukup. Jangan lupa bawa tumbler juga ke sekolah ya, untuk mencegah banyaknya ya plastik yang berterbangan ya, botol-botol kemasan gitu teman Predua. Jadi lebih baik minum air putih yang cukup saja seperti itu ya. Masih akan terus di sini di pagi hari ini yang menemani kamu sampai jam 9 pagi teman Predua ya. Waktu kita juga masih sangat panjang di hari ini sampai nantinya di spesial weekend ini, semoga kamu sudah memanfaatkan hal baik juga ya. Oke, kita mau hadirkan informasi berikutnya. Aku ingat

Dan sekali lagi untuk selalu berhati-hati, jangan terburu-buru untuk ke sekolah kemanapun sampai lupa pakai helm. Jangan seperti itu ya teman perdua. Jadi jangan lupa pakai helm, patuhi semua rambu lalu lintas. Biar gak terburu-buru di persimpangan yang sama-sama buru-buru ya. Lebih baik kamu berangkatnya agak lebih cepat di pagi hari ini. Kita mau ke lagu, udah lama banget sih lagu ini, tapi okay, kita mau ke lagu ini aja ya, darinya Geisha dengan Impas yang kamu dengerin di pagi hari ini. Selamat pagi teman Perdua. Setelah ini akan kita hadirkan lagu-lagu lainnya di Perdolok Semawe, teman terbaik kamu.

0: masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loks Mawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67